eller absolut. Klavetjat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.